0: David, vendiado yang dari taro asa ni aja buat apa di? Sanya kalau yang dari kuru angan, perlu semua perdiunya yang dari kalau yang dari kuru nya mana dah? Kuru kuru nya yang perdi hanya yang dari dah uang mah Francis kau dah.
1: View TV directamente con Blanca Cáceres. Escucha todo lo que realiza ella, Micro Blading, pelo a pelo. Micro Shading.